semamang ka gore ke thusa ngwana thatukeng ngwana wa sekolo metila ke ngwana o ke moruta ke motlhomogela pelo ruri ga se ka rre rragwe.